0: jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begini, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki.
3: It's just crazy how it gets and going back and forth.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka. Hingga membuat banyak orang merasa jengah.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: 5,1 per 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share.

Sekarang banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu, lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, Kak. Tambah sawang dulu. Kamu lain minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, saya mau mabuk. Ya, kau kasih cepat, tapi nanti saya bongkar kios nanti nih, cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: aja sih kok kalian baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

dan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro
1: 2. Info Pro 2 di sore ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Argentina gagal di final Piala Dunia 2026. Scaloni beri isyarat kontrak pelatih. Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, belum memberikan kepastian mengenai masa depannya setelah gagal membawa Albiceleste juara Piala Dunia 2026. Di tengah sambutan meriah di kampung halamannya, Pujato, Provinsi Santa Fe, Scaloni mengaku masih sulit melupakan kekalahan dari Spanyol. Dalam penyambutan Scaloni, ratusan warga memadati lokasi untuk memberikan dukungan kepada pelatih yang telah memberikan atau mempersembahkan berbagai gelar bagi Argentina. Suasana emosional pun tak terhindarkan ketika Scaloni kembali meneteskan air mata saat mengenang kegagalan di laga puncak. Meski kecewa dengan hasil akhir, Scaloni mengatakan keunggulan timnas Spanyol pada pertandingan final, menurutnya Argentina harus menerima kenyataan bahwa lawan tampil lebih baik pada malam penentuan tersebut. Informasi selanjutnya, Rodri lengkap deretan gelar bergengsi di level klub dan tim nasional. Gelandang Manchester City dan timnas Spanyol Rodri kembali menjadi sorotan setelah melengkapi hampir seluruh gelar bergengsi di level klub maupun internasional. Pencapaian itu semakin sempurna usai Rodri membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Keberhasilan tersebut membuat Rodri mengoleksi sederet trofi prestisius sepanjang karirnya, diantaranya Piala Dunia, Piala Eropa, Euro, UEFA Nations League, Liga Champion, Piala Dunia Antarklub, FIFA, dan Piala Super UEFA. Di level domestik, Rodri juga meraih gelar Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga Inggris, dan Community Shield bersama Manchester City. Ia turut melengkapi pencapaian dengan penghargaan individu Ballon d'Or serta Bola Emas Piala Dunia. Atas deretan prestasi tersebut, media sosial ramai dengan ungkapan Rodri has complete football atau Rodri telah menuntaskan sepak bola. Kalimat itu menjadi bentuk apresiasi penggemar terhadap koleksi gelar yang berhasil diraih sang gelandang. Demikian Info Pro 2 di

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, dan di sore ini bersama saya Miki yang menemani teman Pro 2 di suasana sore ya, sore cerianya Pro 2. Dan sudah sore tapi panasnya ini panas-panas siang ya. Bukan panas sore ya teman Pro 2, tapi yang pastinya nih ya masih melakukan aktivitas, tetap semangat ya untuk hari ini. Dan tentunya bersama saya Miki yang menemani teman Pro 2 di FM 96,3 MHz di sore ini dengan informasi-informasi dan juga nantinya dengan musik-musik yang tentunya saya akan hadirkan menemani suasana sore kamu ya teman Pro 2. Semoga saja dapat menemani ya, menemani suasana sore kamu ya. Oke teman Pro 2. Dan bagaimana nih aktivitas kamu untuk hari ini? Apakah masih semangkah? Semangat kakak, semoga masih semangat ya untuk aktivitas hari ini. Dan tentunya juga buat kamu yang mungkin baru istirahat begitu ya, setelah kamu aktivitas terus kamu pulang istirahat dan mungkin aktivitas yang lain ya, semoga saya di hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik ya teman Pro 2. Dan tetap stay ya di Pro 2 teman terbaik kamu yang pastinya akan menemani teman Pro 2 dengan musik-musik dan juga informasi yang update juga ya menemani suasana sore teman Pro 2.

Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, bentar. Tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di atas,

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di sore ini teman Pro 2. Dan masih menemani teman Pro 2 di informasi dan juga musik ya teman Pro 2. Dan kali ini kita akan membahas seputar dengan tanggal 22 Juli ya. Ada apa nih di tanggal 22 Juli teman Pro 2? Dan tentunya di tanggal 22 Juli hari ini memperingati hari apa saja nih ya teman Pro 2. Langsung saja nih ya teman produser, saya akan membahas ya. Jadi tanggal 22 Juli memperingati hari apa saja. Nah ini ada 4 momen penting ya yang bertepatan di tanggal 22 Juli ya teman produser. Nah tanggal 22 Juli 2006 diperingati sebagai sejumlah momen penting di tingkat nasional maupun internasional. Peringatan tersebut mencakup bidang penegakan hukum, kesehatan, sains hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Di Indonesia, 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara itu, masyarakat dunia memperingati Hari Otak Sedunia, Hari Perkiraan PI, dan Hari Beta Glucan Nasional. Yang pertama, Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan Republik Indonesia. Hari Bakti Adiaksa diperingati setiap 22 Juli sebagai momentum mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia. Peringatan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian insan Adiaksa dalam penegakan hukum ya teman Pro 2. Nah, peringatan tersebut merujuk pada kemandirian kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sejak 22 Juli 1960 saat itu. Jadi saat itu kejaksaan resmi berdiri terpisah dari Departemen Kehakiman. Yang berikutnya Hari Otak Sedunia, World Brain Day teman Pro 2. Jadi tanggal 22 Juli juga diperingati sebagai Hari Otak Sedunia atau World Brain Day. Jadi peringatan tersebut diprakarsai World Federation of Neurology untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan otak. Jadi kampanye tersebut bertujuan mendorong pencegahan berbagai penyakit neurologis ya teman Pro 2, di antaranya stroke, demensia, penyakit Parkinson dan gangguan sistem saraf lainnya. Yang ketiga ya teman Pro 2, Hari Perkiraan PI atau P Approximation Day ya teman Pro 2. Jadi Hari Perkiraan PI atau P Approximation Day juga diperingati setiap 22 Juli. Jadi peringatan tersebut dikenal luas kalangan akademisi, ilmuwan dan penggiat matematika. Jadi tanggal 22 Juli dipilih karena dapat ditulis dalam bentuk pecahan 22/7 ya. Jadi nilai tersebut merupakan pendekatan paling populer terhadap konstanta dalam matematika. Jadi momentum tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap peran matematika dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perayaan biasanya diisi kegiatan edukatif, diskusi ilmiah hingga aktivitas bertema matematika ya teman Pro 2. Dan yang keempat ya teman Pro 2, Hari Beta Glucan Nasional atau National Beta Glucan Day. Jadi di Amerika Serikat 22 Juli diperingati sebagai Hari Beta Glucan Nasional atau National Beta Glucan Day ya teman Pro 2. Jadi peringatan tersebut menyoroti bahwa beta glukan bagi kesehatan tubuh ya. Jadi beta glukan merupakan serat larut yang banyak ditemukan oleh gandum, oat dan beberapa jenis jamur. Jadi kandungan tersebut dikenal berperan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi berbagai penelitian juga terus mengembangkan pemanfaatan beta glukan dalam dunia medis. Peringatan tersebut menjadi momentum meningkatkan edukasi mengenai manfaat serat bagi kesehatan. Nah itu ya teman Pro 2 untuk 4 momen yang ada di tanggal 22 Juli ya teman Pro 2.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Oke, teman berdua, lagu dari Raffi Andika ya, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 ya, teman berdua yang sudah hadir dan masih menemani teman berdua di sore ini, di sore ceria teman berdua. Nah, teman berdua, kali ini di siarannya berdua ya, sampai jam 5 kita sharing aja ya, seputar aktivitas kamu ya, jadi seputar tentang aktivitas di sore hari. Apa yang kamu sering lakukan ya. Jadi ini berbagi kisah kamu aja ya teman berdua. Jadi buat kamu yang mungkin lagi dengerin berdua di sore ini dan mau share seputar aktivitas yang kamu lakukan di hari ini, langsung aja ya. Atau sering kamu lakukan di sore hari, langsung aja di 08 1148 28 42. Sampai nanti jam 5 ya teman berdua. Jadi buat teman berdua yang lagi dengerin berdua di sore ini dan ingin bergabung, langsung aja ya bisa bergabung di WA-nya berdua tentunya. Jadi sharing seputar aktivitas kamu aja ya teman berdua di sore ini.
1: Pernah merasa cemas lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua

Oke, teman Pro 2 masih di sore cerianya Pro 2 di saat ini, dan tentunya kita masih sharing ya, atau masih dengan topik seputar tentang aktivitas sore kamu. Seperti apa nih teman Pro 2 yang kamu mau bagikan ya? Apakah kamu jalan sore atau mungkin lari sore, atau kamu suka lari dari kenyataan ya teman Pro 2? Atau seperti apa nih teman Pro 2 aktivitas sore kamu ya? Pokoknya setiap hari lah. Tapi di sore hari itu aktivitas kamu apa nih teman Pro 2? Apakah kerja atau mungkin kamu tetap dengan usaha kamu di manapun kamu saat ini ya? Dengerin Pro 2 dan ingin berpartisipasi, langsung aja nih teman Pro 2, 08114828842. Jadi buat teman Pro 2 yang mau bagi seputar aktivitas kamu ya, yang selalu kamu lakukan di sore hari, langsung nih teman Pro 2 bisa digaskan ya teman Pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

Kita teman berdua lagu dari Anak Dog ya, Berantakan ya. Semoga saja lagunya saja ya teman berdua tidak dalam realitanya. Tapi ya pastinya tuh dalam realita juga banyak yang berantakan ya guys. Maksudnya berantakan di halaman rumah begitu ya. Belum dibersihkan karena rumput yang mungkin tinggi guys. Kayaknya bukan itu ya. Oke teman berdua, dan masih di berdua teman terbaik kamu di Sore Ceria. Dan kita masih seputar topik atau membahas seputar topik tentang kira-kira nih apa nih aktivitas kamu teman berdua di sore hari ya, atau yang kamu lakukan setiap hari di sore atau di setiap sore ya, di aktivitas kamu kira-kira apa yang kamu lakukan ya teman berdua. Yang mau share 0811482842.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Oke, teman berdua, lagu dari Jen ya, Lelah. Apakah kamu lelah menjalani kehidupan yang begitu berat ya? Sebenarnya itu bagian dari hidup sih. Maksudnya lelah ketika kamu membangun hubungan, terus kamu ya begitulah ya, dikhianati. Waduh, ya pastinya tuh hati lelah. Oke, teman berdua, sharing kita ya seputar aktivitas kamu yang sering kamu lakukan di sore hari sampai di sini ya teman berdua. Nah, teman berdua, sebelum lanjut lagi menemani teman berdua dengan musik-musik, ini ada beberapa tips ya atau saran yang tentunya bisa kamu lakukan di sore hari ya teman berdua. Jadi manfaatkan sore hari untuk mengembalikan energi dan meredakan stres ya, mungkin kerja atau mungkin aktivitas kamu. Meliputi olahraga ringan atau jalan santai, jogging untuk membakar kalori, terus meditasi atau yoga, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Nah, waktu ideal karena suhu tubuh optimal untuk bergerak. Nah, ini beberapa kategori aktivitas sore yang bisa kamu lakukan ya dengan suasana hati atau tujuan kamu. Yang pertama, olahraga dengan kebugaran fisik. Ini pukul 3:30 ya, 15.30 sampai 17.30. Jadi suhu tubuh mencapai puncaknya pada sore hari yang membuat otot lebih fleksibel dan mengurangi risiko cedera. Jalan santai atau jogging sangat baik untuk kesehatan jantung, menurunkan berat badan, dan meredakan stres setelah seharian beraktivitas. Yang berikutnya ada bersepeda ya, jadi melatih kekuatan kardio dan kaki sambil menikmati udara terbuka. Jadi peregangan ringan atau stretching cocok bagi kamu yang seharian duduk di depan meja komputer untuk melemaskan otot yang tegang ya teman berdua. Yang kedua, relaksasi dan juga perawatan diri ya atau me time teman berdua. Jadi waktu transisi yang sangat baik untuk menenangkan pikiran dari keberatan aktivitas. Jadi ini ada membaca buku, terus ada meditasi atau yoga, atau menyiram tanaman ya. Jadi ini ya beberapa aktivitas yang mungkin bisa kamu lakukan ya. Terus yang ketiga, ada produktivitas ringan dan persiapan esok hari. Jadi mempersiapkan segala sesuatu di sore hari akan membuat esok pagi Anda jauh lebih tenang. Jadi merapikan meja kerja, terus ada menyusun daftar kegiatan atau to-do list, terus mempersiapkan pakaian ya teman berdua. Nah, ini aktivitas-aktivitas ya yang bisa kamu lakukan di sore hari selain berolahraga, mungkin bisa melakukan hal-hal yang tadi sudah saya bagikan ya teman berdua. Nah, itu untuk saran-saran ya teman berdua yang bisa kamu lakukan untuk aktivitas sore kamu. Masih terus menemani teman berdua di menit kelima ya, dari pukul 5 dan nanti pukul 17 lebih 56 itu ada kumandang azan maghrib ya untuk Kota Wamena dan sekitarnya. Jadi buat kamu teman berdua yang menjalankan ibadah salat maghrib, jangan lupa ya untuk menjalankannya nanti teman berdua. Oke, teman berdua, masih menemani teman berdua dengan musik-musik bagusnya berdua.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas...

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

26 menit lepas dari pukul 17 teman berdua, dan tentunya masih menemani teman berdua ya di sore ini. Dan tentunya buat kamu yang beraktivitas, hati-hati di jalan, guys. Berhubung karena anginnya juga sangat buat kita dingin ya teman berdua, khususnya di Wamena nih ya teman berdua. Jadi buat kamu yang mau keluar ya, pastinya jangan sampai lupa bawa jaket ya atau sweater teman berdua. Oke teman berdua, sebelum lanjut lagi menemani teman berdua dengan musik bagusnya berdua, buat kamu yang ngefans sama Blackpink nih ya, jadi Dejeni Blackpink siapkan single baru ya, Less Than A Lover ya teman berdua. Jadi Jenny Blackpink akan kembali menyapa penggemar lewat single solo terbarunya bertajuk Less Than A Lover. Jadi lagu tersebut dijadwalkan dirilis secara global Jumat 24 Juli 2026. Berarti tinggal 2 hari lagi ya teman berdua. Jadi kabar tersebut diumumkan oleh agensi Atelier Entertainment pada Selasa 21 Juli 2026. Bersamaan dengan pengumuman itu, agensi juga merilis teaser yang menampilkan Jenny bersama seorang pria di balik jendela mobil. Jadi Jenny turut membagikan sejumlah foto teaser melalui media sosial ya. Salah satunya memuat kalimat "The summer I choose to pause the love story" ya, yang memberi gambaran nuansa emosional lagu terbarunya. Jadi single ini juga menjadi penanda perubahan gaya bermusik Jenny. Jika karya-karya sebelumnya lebih menonjolkan sisi performa, kali ini ia menghadirkan pendekatan yang lebih emosional dan intim. Jadi Jenny tidak hanya menjadi penyanyi dalam proyek tersebut, ia juga terlibat langsung dalam proses kreatif mulai dari penulisan lirik, produksi lagu hingga penyutradaraan video dan video musik ya teman berdua. Oke teman berdua, itu ya untuk kamu penggemar Blackpink ya. Jadi ini Jenny Blackpink siapkan single baru Less Than A Lover ya teman berdua. Buat kamu yang mau dengar lagunya jangan lupa ya, nanti di rilis secara global di hari Jumat besok ya, Lusa. Kok Jumat ya? Jumat kayaknya ini kan kayaknya, kok kayaknya ya? Oh iya besok Kamis ya, berarti saya yang salah. Besok Kamis tanggal 23 terus Lusa ya. 2 hari lagi ya teman-teman.

0: 101 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area ini.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
1: Ini udah menang.
5: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 105,1 Pradwolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Oke, teman berdua, dan saya tahan dulu ya untuk musik-musik yang tentunya saya hadirkan. Kita dengarkan kumandang azan maghrib ya untuk Wamena dan sekitarnya, karena sudah pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur.

Kumandang Asar Maghrib baru saja hadir ya ke Ruang Dengar Teman Pro 2, dan terkhusus buat Teman Pro 2 yang menjalankan sholat maghrib di hari ini. Selamat menjalankan sholat maghrib, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Teman Pro 2 masih menemani Teman Pro 2 di sore menjelang malam ya. Sore menjelang malam di situ ya. Dan tentunya masih dengan musik-musik bagusnya Pro 2 menemani suasana malam Teman Pro 2 di saat ini ya, Teman Pro 2. Dan tetap stay terus di Pro 2 Teman Terbaik Kamu, karena nanti masih menemani Teman Pro 2 ya dengan informasi-informasi juga yang tentu akan saya hadirkan menemani suasana sore Teman Pro 2 ya. Dan tentunya buat Teman Pro 2 jangan pindah jalur ya, wes berharap ya. Tetap stay terus di Pro 2 Teman Terbaik Kamu di FM 96,3 MHz.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.

Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di menit ke-39 ya, dari pukul 18 teman Pro 2. Sebelum kembali dengan lagu-lagu bagusnya Pro 2, saya bahas sedikit ya, tidak banyak nih, sedikit aja. Seputar tentang koala ya teman Pro 2. Nah ini beberapa fakta unik tentang koala, hewan yang menggemaskan ya asal Australia. Apakah teman Pro 2 pernah lihat atau pernah langsung pegang hewan ini? Pasti belum ya, karena di Indonesia mungkin ya kalau ke kebun binatang sih belum pernah sih, tapi semoga ada ya teman Pro 2. Nah, bicara soal koala ya, jadi koala adalah hewan bergantung atau marsupial ya teman Pro 2, yang mempunyai kekerabatan dekat dengan wombat. Jadi mereka terkenal hewan solter yang tidak hidup dalam daerah jelahan yang bertindihan ya. Jadi ini melansir australia.com, koala mempunyai fisik badan yang gemuk tanpa ekor, cakar kuat serta dua ibu jari berlawanan agar bisa memanjat. Dengan bulu tebal abu-abu coklat dan warna putih di telinga, wajah, dada, hidung hitam yang besar dan telinga bulat. Nama koala ini sebenarnya berasal dari bahasa Aborigin yang artinya tidak minum. Karena kebutuhan cairan tercukupi 50-55% hal tersebut karena mereka hanya memakan daun eukaliptus segar ya teman Pro 2. Jadi hal itu atau hal unik lainnya adalah karena koala merupakan hewan yang bergantung. Jadi ada kantung bayi koala lebih menghadap ke bawah daripada terbuka ke atas. Ini dilakukan untuk mencegah bayi agar tidak jatuh saat ibunya memanjat pohon. Jadi selain sebagai hewan primata, koala adalah salah satu hewan langka yang mempunyai sidik jarinya sendiri. Yang membuat menarik, pola sidik jari mereka rumit ya, sehingga sulit membedakan dengan manusia bahkan saat memakai mikroskop. Fakta unik lainnya, mereka adalah sangat pemilih ya dalam hal makanan karena terdapat 700 spesies eukaliptus yang tersebar di Australia, tapi mereka hanya memakan kurang lebih 50 spesies saja. Jadi terakhir, bayi koala memakan kotoran ibunya karena membantu sistem pencernaan. Jadi mencerna daun eukaliptus, walaupun terdengar tak lazim, rutinitas ini ialah langkah penting dari proses perkembangannya. Nah itu ya teman Pro 2, keunikan ya dari hewan koala ini ya teman Pro 2. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang ingin mungkin tidak tahu atau belum pernah lihat ya, mungkin bisa buka di media sosial atau mungkin kamu cari di Tante Google, pokoknya di internet lah ya teman Pro 2, di website tinggal cari. Dan yang pastinya ya bisa lah ya teman Pro 2. Dan informasi ini saya lansir dari rri.co.id ya teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 juga mau melihat informasi-informasi yang ada di Indonesia, baik di RRI seluruh Indonesia, bisa nih teman Pro 2 akses ya di rri.co.id ya teman Pro 2. Tinggal kamu cari di situ saja, ada berita olahraga, gaya hidup, pokoknya semuanya teman Pro 2. Jadi tinggal kamu cari aja, bisa ya, kamu bisa membacanya teman Pro 2.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu?

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro
1: 2. Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Meki. Informasi yang pertama, siaran Pilar Dunia RRI hadirkan pengalaman inklusif bagi tunanetra. Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih sebulan menyiarkan Piala Dunia 2026. Siaran tersebut mendapat apresiasi karena telah menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif bagi penyandang tunanetra. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menilai ketertiban keterlibatan Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTUNI menjadi pencapaian penting. Menurutnya, lembaga penyiaran publik wajib memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan informasi yang setara termasuk para penyandang disabilitas. Anwar menambahkan bahwa kerjasama dengan PERTUNI telah dibangun sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu terus dikembangkan pada berbagai program olahraga yang disiarkan. Informasi selanjutnya, Argentina gagal juara Piala Dunia, Presiden Milei umumkan tetap ada libur nasional. Presiden Argentina Javier Milei mengumumkan akan ada dari libur nasional setelah Argentina pulang dari Piala Dunia 2026. Milei memastikan tim nasional tetap akan mendapat perayaan khusus meski hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum Argentina kalah 0-1 dari Spanyol setelah perpanjangan waktu pada laga final yang di Stadion MetLife Senin 20 Juli, gol kemenangan Spanyol dicetak oleh Ferran Torres dan pada menit ke-106. Argentina juga sempat bermain pincang dengan 10 pemain sejak Enzo Fernandez menerima kartu merah di menit ke-93. Hasil kekalahan ini otomatis mengakhiri ambisi Argentina untuk menjadi juara berturut-turut di Piala Dunia. Demikian Info Pro 2 di malam ini.

0: 101 Pradolfen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi...

0: like me again.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh,

Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu...

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih di Prodo Teman Terbaik Kamu ya, di sore ini, sore ceria ya, di malam hari ini, di menit ke-44 dari pukul 19. Dan masih menemani teman Prodo sampai nanti jam 20 atau jam 8 ya teman Prodo di part yang ketiga. Dan masih dengan lagu-lagu bagusnya Prodo menemani suasana malam ya, walaupun di segmen sore ceria. Dan yang pastinya ini buat teman Prodo ya, yang lagi stay atau lagi dengerin Prodo, baik melalui FM ya di radio kamu ataupun melalui streaming ya di RRI Digital. Yang pastinya selamat malam, semoga saja lagu-lagu yang sudah hadir dapat menemani suasana malam kamu yang ya ditemani dengan suasana angin. Kalau di luar rumah ya teman Prodo, angin dan suasana yang begitu dingin ya. Pastinya tuh kalau di suasana dingin seperti ini, kita butuh kehangatan begitu ya. Wes, kehangatan yang dalam tanda petik ya teman berdua. Bukan kehangatan yang lain ya. Mungkin disiram air panas bukan ya teman berdua. Tapi kehangatan yang mungkin minum air hangat gitu. Atau kopi panas begitu ya. Bukan pelukan mantan, jangan ya teman berdua. Itu bukan menghangatkan, tapi itu menyakitkan ya teman berdua. Jadi lagu-lagu ini semoga hadir dapat menemani suasana malam kamu, terus apalagi ditambah dengan mungkin segelas kopi dingin gitu ya, biar pas ya. Oh terbalik ya, kopi panas ya teman Prodo. Dan yang pastinya buat teman Prodo yang lagi dengerin Prodo mungkin ya, yang di seputaran Jalan Patimura ya, atau Putik Elek sana, atau mungkin yang lagi denger-denger Prodo di apotik mungkin ya, atau di mana saja yang lagi menjangkau siaran Prodo ya lewat radio. Selamat malam buat kalian semua. Semoga lagu-lagu yang hadir dapat menemani suasana malam kamu ya, wes. Dan semoga kamu tetap tersenyum, wes, di malam hari ini ya. Tersenyum dengan hal-hal yang mungkin bisa buat kamu tersenyum, wes. Oke, teman Prodo, masih ada berapa ya? Ada 13 menit lagi di part yang ketiga, teman Prodo. Tetap stay terus di Prodo Teman Terbaik Kamu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Oke, teman Pro 2, sebelum kamu terasa romantis begitu ya. Romantisnya tuh dengan lagu yang sementara hadir nih teman Pro 2 ya, dari Shane Villan ya, Beautiful in White ya teman Pro 2. Dan lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di part yang ketiga ya, di sore ceria. Kita akan berjumpa lagi di esok hari ya teman Pro 2. Tapi tetap stay terus di Pro 2 teman terbaik kamu, karena selanjutnya masih ada Mbak Salsa ya, Mbak ya, atau Ade ya. Pokoknya itulah ya yang akan menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Saya Miki undur pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Radio FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu nomor 2 di day part 4 tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam pastinya nomor 2 barengan sama Salsa ya yang nemenin kamu di malam ini nomor 2 sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman 2 seperti biasa ya, di pukul 21 waktu Indonesia Timur pastinya kita bakal bergabung banget sama Pro 2 FM RRI Jakarta untuk ngikutin siaran MLC Music Live Chat, yang mana siaran ini kamu bisa dengerin di aplikasi RRI Digital ataupun kamu bisa pantau channel YouTube RRI Jakarta. Dan teman Pro 2, buat kamu yang berada di luar luar Wamena ya, terus ingin dengerin siaran kita, kamu bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital aja teman Pro 2. Untuk aplikasinya kamu bisa download melalui App Store maupun Play Store. Dan teman Pro 2, sebelum akhirnya kita masuk ke acara-acara kita di malam ini ya, sama-sama menyapa-nyapa teman Pro 2 yang mungkin udah bergabung dari pagi, siang, sore, atau mungkin yang baru bergabung di malam hari ini. Teman Pro 2 dijaga malam ya, sambil bekerja, yang mungkin masih bekerja di malam hari ini, yang lagi bersantai bareng keluarga, atau mungkin nih yang apa ya, yang lagi berkeliaran lah ya di luar sana sambil dengerin siaran kita malam hari ini. Semoga kamu sehat selalu ya teman berdua ya. Dan ya teman berdua, semoga kamu juga terhibur dengan siaran kita di malam hari ini teman berdua. Yap teman berdua, Salsa bakal hadirkan lagu-lagu hits tentunya di ruang dengar kamu untuk nemenin aktivitas kamu ya di malam hari ini tentunya. Sebelum akhirnya kita masuk di beberapa informasi malam ini, so teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pro 2 FM Radio 96.3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Salsa juga pastinya di malam ini yang nemenin kamu tentunya ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 di pukul 20 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, kita masuk di satu informasi hiburan untuk kamu teman Pro 2 di malam ini, di mana ada Prime Video yang kembangkan serial reboot Robocop.

Yap, teman berdua, kamu gak salah dengar ya. Prime Video ini kembangkan serial Reboot Robocop, yang mana teman berdua serialnya akan tayang di layanan streaming itu sendiri. Nah, serial ini teman berdua mendapatkan pesanan produksi sebanyak 8 episode dari Prime Video, dan ini dilansir dari Verity pada Rabu 22 Juli 2026, teman berdua. Tepatnya hari ini ya, teman berdua ya. Dan teman berdua, proyek ini menjadi bagian dari upaya Amazon memanfaatkan perpustakaan waralaba milik MGM setelah akuisisi pada 2022. Proyek serial Robocop telah dikembangkan sejak Amazon mengambil alih MGM.

scary. Kita lanjut teman Pro 2, perusahaan ini berupaya mengembangkan berbagai judul populer MGM tentunya dalam bentuk film maupun serial televisi teman Pro 2. Dan serial ini teman Pro 2 mengisahkan sebuah perusahaan teknologi besar yang meyakinkan sebuah kota untuk menempatkan robot canggih dalam kepolisian. Dan robot tersebut dinamakan dengan kesadaran seorang polisi yang telah gugur teman Pro 2. Dan Peter Oko akan bertugas sebagai penulis, produser eksekutif, sekaligus showrunner dalam proyek tersebut. Sementara itu teman Pro 2, James Wan, Michael Clear, dan juga Rob Hackett akan menjadi produser eksekutif melalui perusahaan Blumhouse Atomic Monster. Teman Pro 2, Michael Miner dan juga Ed Newmyth, pencipta sekaligus penulis pencipta sekaligus penulis film asli Robocop ya teman Pro 2, juga akan bergabung sebagai produser eksekutif. Dan teman Pro 2 ada Daniel Bozon dari Blumhouse Atomic Monster yang akan menjadi co-producer eksekutif, sedangkan serial ini diproduksi oleh Amazon MGM Studios.

Nomor 22, menurut Wan, isu mengenai teknologi, identitas dan juga peran perusahaan terhadap masyarakat kini semakin relevan. Ia mengatakan tim produksi ingin menghormati elemen ikonik dari film asli sambil menghadirkan cerita baru yang sesuai dengan perkembangan dunia modern. Waralaba Robocop pertama kali dimulai pada 1987 melalui film yang dibintangi Peter Weller sebagai polisi setengah manusia dan setengah mesin. Weller kemudian kembali memerankan karakter tersebut dalam sequel yang dirilis pada tahun 1990. Dan dalam film Robocop 3 Tahun 2 tahun 1993, karakter utama diperankan oleh Robert Bradford. Sementara itu Nancy Allen tampil dalam 3 film awal sebagai Officer Annie Lewis. Teman produksi film reboot Robocop yang dibintangi Joel Kinnaman dirilis pada 2014. Dan waralaba tersebut juga telah dikembangkan menjadi beberapa serial televisi, termasuk serial animasi dan juga live action, serta adaptasi game, video dan juga komik.

0: Radio FM Radio 94,3 MHz, teman terbaik kamu, teman kedua. Selesai ngitin lagi, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita bakal bergabung barengan sama Radio Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2, untuk ngikutin siaran MLC Music Live Chat. Teman Pro 2, siaran ini bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital ataupun bisa kamu tonton secara live di channel YouTube RRI Jakarta, teman Pro 2. Pasti
1: mengapa terlintas dalam hati.
0: Dan buat kamu yang mau dengerin melalui aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2, tapi belum punya aplikasinya, kamu bisa download melalui App Store maupun Play Store teman Pro 2.

0: sis. Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung barengan sama RRI Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, untuk ngikutin siaran MLC Musik Live Street edisi hari ini, teman Pro 2, Rabu 22 Juli 2026.

0: FM Jakarta dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Wey, ketemu lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
1: Yoi, apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
2: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
1: Amin.
2: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
1: Kenapa tuh?
2: Karena gue nonton apa ya hari ini? Udah gak ada bola, men.
1: Iya ya sih, bener sih.
2: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai dulu lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
1: Iya,
2: gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
1: Iya ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
2: termalam
1: siaran.
2: Termalam nih,
1: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola.
2: Kemarin nonton gak gitu, sekarang gak ada nih.
1: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh betul ya.
2: Paling bener emang lo nungguin MLC hari ini bintang
1: yes,
2: tamu siapa?
1: Betul.
2: Besok siapa?
1: Bener.
2: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
1: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Yaitu
1: adalah Ayah judulnya.
2: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya
1: ya. Kemarin ya, benar-benar
2: 21 Juni.
1: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
2: Tapi
1: di Malaysia juga.
2: Wow, di Kuala Lumpur.
1: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
2: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya, pokoknya terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
1: Yoi, tentunya
2: di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Angga Edi dan seperti janji kita yoi, bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
1: Betul sekali.
2: Barengan sama
1: Lukman Podolski.
3: Yo, what's up?
1: What's up, bro? What's up? Jadi
2: kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
3: Yes, semalam.
2: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
3: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
1: 2019. Wow.
2: Sebelum COVID
3: yes,
2: ya.
3: Yes, yes.
2: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
3: Boleh lah.
2: Boleh.
3: Boleh
2: lah.
3: Boleh lah. Different ya. Udah lain.
2: Tapi
3: udah
2: lain. Bener. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya deh.
3: Iya,
1: betul.
2: Udah keren lah ya.
1: Bener.
2: Nah, Lukman Podolski.
1: Yes.
2: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
1: Bener, dari mana ini nama
2: Podolski? Ada keturunan Rusia.
1: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski? Lukas Podolski.
3: Namanya agak alay.
1: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
3: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Oh, nah, gitu.
2: Itu nama stage name kan pasti?
3: Itu nama Facebook.
1: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
2: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
1: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
2: Oh, namanya apa itu?
1: Itu ininya Bondan.
2: Oh, yeah, Respector.
1: Pet to Black ya. Pet to Black, okay. Gitu-gitu lah.
2: Jadi Podolski itu nama Facebook.
3: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
2: Jadi nggak bisa diganti.
3: Udah tak boleh.
2: Tak boleh.
3: Tak boleh turn back time.
1: Iya. Yeah, sudah melekat ya.
3: Ya tak apalah, begitulah.
2: Mungkin itu rezekinya itu ya.
1: Bener.
2: Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
1: Wow.
2: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
3: Apa konten dari segi apa dari...
2: Apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
3: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
2: Oh, yeah. Kontennya dulu apa waktu?
3: Like skit. Like
1: okay.
3: Ya, okay. Wow. Yang kelakar.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Jenaka lah.
2: Sketsa ya.
3: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mesti wow. Jenaka.
2: Mm-hmm.
3: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
1: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
3: Saya pun nggak tahu.
2: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
3: Sendiri.
2: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
3: Yes.
2: Okay.
3: Saya shoot dia shoot saya.
2: Oke.
3: Ya kalau tetmennya tripod.
2: Oke.
1: Okay. Okay. Yeah,
3: so itulah kita berdua aja lah dulu.
2: Di TikTok, Instagram?
3: Dulu nggak ada TikTok.
2: Dulu di mana tuh?
3: Dulu di IG aja.
2: Oh, iya.
1: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan? Kalo,
3: dari kalian pernah dengar Vine?
2: Okay, Vine. Tahu. Dari zaman Vine.
3: Yes.
1: Wow.
2: Vine itu benar-benar cuma berapa detik ya?
1: Iya, benar-benar.
3: 6
1: detik kan.
3: Yes.
2: Itu gimana bener-bener bikin sketsa 6 detik ya? Bener.
1: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
2: ramai banget, gitu. Ramai banget. Iya, kan ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keras
1: sekali. Oh, gila sih.
3: Iya.
2: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
3: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time, I think 2014-15.
2: Mm-hmm.
3: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
2: Mm-hmm.
3: 1 minute.
2: Mm-hmm. Okay.
3: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
1: Oh,
3: yeah.
1: Okay.
2: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
3: Awalnya komedi.
2: Okay.
3: Tapi lama kelamaan. Why not we try serious?
1: Okay.
3: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
1: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
3: 2000 yang seriusnya 2019.
1: Yeah. Itu mulai.
3: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
3: Ya,
1: okay.
3: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
2: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
3: Pada awalnya mereka tak suka.
2: Oke.
3: Okay. Okay. Suka lah macam ya lah orang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ini udah beralih ke music, orang macam awal-awal enggak bisa terima. Mm. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Buat apa
2: pun nak. Sebenarnya bisa diterima sama
3: alhamdulillah, ya.
2: Alhamdulillah, ya.
1: Yeah. Wow. Yeah.
2: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step, ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
1: Yes.
2: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
1: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
2: Serius banget kalau ini. Very serious, ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
1: Oh, sedap.
3: Yeah.
2: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
3: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
2: Oke.
3: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
1: Betul.
3: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
2: Oke.
1: Okay.
3: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Yeah.
1: Okay. Wow, menarik.
2: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
3: Yang tahu jelas tahu.
2: Tapi emang gak mudah, ya.
1: Bener.
2: Kayak kemarin itu, masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
3: Oke. Okay.
2: Yeah, jadi yeah. After holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
1: Oh.
2: Jadi SD atau juga SMP, ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi
3: ibu enggak ada.
2: Ibu kan udah tuh apa ya? Obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Bener. Sudah pasti biasanya yang mengantar anak ibu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja, kan.
1: Benar.
2: terlalu busy.
1: Betul.
2: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang ngantar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
1: ayah mengantar sekolah.
2: Mengantar sekolah.
1: Nah,
2: dan kalau aku udah punya anak dua. Yang pertama kemarin yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
1: Yes,
2: itu kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
1: teringat
2: di waktu itu diantrin gitu.
1: Wow, oke. Okay.
2: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya, mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
3: Iya, iya.
2: Ya enggak? Lukman, ya tak?
3: Enggak ingat.
2: Berarti enggak punya memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
1: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
2: Oh, berangkat sekolah dianterin.
1: Pasti.
2: Karena bareng ayah. Sekarang
1: bareng kerja. Sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
2: Sama abang.
1: Sama abang berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
2: Okay.
1: Biasa kayak gitu.
2: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home, ya.
3: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
1: Benar.
3: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy semua. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada.
1: Benar.
3: Reality.
1: Okay.
2: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita, ya.
1: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung, ya. Boleh. Kan langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya.
2: So don't go anywhere.
1: Masih di MLZ Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

chance.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya,
0: single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena nggak ada topik dah yang fresh, nggak ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Nah, ya.
2: Okay, kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Mm-mm. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya.
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada gitu. Okay. Tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin mencoba dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali
2: lagu.
1: Gitu ya.
0: Yeah, benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sering itu saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul,
0: gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Yeah. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan nggak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan.
2: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash.
0: Takut
2: orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah, okay lah.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Nilkon bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
0: Betul,
1: gitu.
0: Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B, hip hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, okay.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya,
1: apa
0: kan
1: yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Terus juga sih, iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: hubungan
1: lah.
0: Cinta-cintaan kita sama pasangan.
1: Ini lebih ke ayah.
0: Sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran apa yang dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop
1: tahu
0: aja.
1: Ya.
0: Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja, ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.
1: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2020.
0: Wow.
2: Okay. Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Okay.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, cuman minor-minor aja perubahannya ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa, easy listening gitu ya.
2: Yes, terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Yeah,
0: Peter Pan
2: Noah.
0: Noah, betul.
1: Atau ST12 mungkin ya, dikit-dikit lah. Jadi nada-nada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya Empty Peace.
1: Empty?
2: Empty?

0: Page.
1: Page.
2: Oh, Page. Yeah. Okay.
0: So mereka new gen or I think band punya music.
2: Mm. Okay, okay.
0: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama Empty Page.
0: Empty Page.
2: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
0: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan lah ya. Hmm. Ada tak?
0: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
2: ding ding ding ding ding ding ding ding. Seru. Wali.
1: Fang. Gue bisa dimiripin sama Fang, emang mirip Fang gua.
2: Lu banyak miripnya ya.
1: Tadi kan tanya, maksud gue jauh banget nih Fang. Kalau Fang gua, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
2: Iga Mas Ardi,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
2: Iya, dia iga rusuk tadi.
1: Tulang iga. Oke.
2: Okay. Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
0: Mungkin yang galau.
1: Galau,
2: okay,
1: ya.
2: Oke,
1: bisa jadi ya.
0: Ballad, ya. Hmm. Itulah, mungkin ballad.
1: Belum pernah ya.
0: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
1: Okay. Oh, yeah, karena gak biasa aja sebenarnya ya.
0: Iya, yeah, karena itu orang lain yang lakukan, bikin musik itu.
2: So, oke. Okay.
0: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay. I don't know. Yeah. Kita tungguin ya. Yes, tapi yes, akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
0: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
0: Kadang lah, kadang. Iya.
2: Kadang-kadang aja ya.
0: Kadang-kadang lah.
2: Alright.
0: Sekarang mau to live stream di YouTube.
2: Oke.
1: Okay. YouTube ya.
2: Live stream.
1: Apa ngapain di?
0: Gaming kayak itu apa? Winda.
2: Oke, okay. Oh, Winda. Benar. Bang Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya, jadinya memang do everything gitu ya.
0: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai ke dunia musik gitu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
0: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
0: Dulu,
1: cita-cita apa?
0: Cita-citanya mau jadi apa itu, pesawatnya
1: pilot.
0: Oh, bukan. Cabin crew.
1: Okay. Cabin crew pramugara. Yeah.
0: Tapi enggak ganteng.
2: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya,
1: yeah,
0: benar.
2: Flight
0: attendant.
2: Iya.
0: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
2: Iya.
1: Cantik juga boleh.
2: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem nanti. Ya. Oke, okay, ya udah, kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
2: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Yeah. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari bukan, dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Jadi dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah itu
1: di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke. Alright. Itu bisa disaksikan situ. Mm-hmm. Terus sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Yeah. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Yeah. Alright.
1: So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan. 2-3
1: bulan.
2: Iya.
0: Oke.
1: Siapa tahu ada lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu
1: atau
0: aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD
1: komedi. Project Pop.
0: Betul. Pop gitu-gitu. Banyak.
1: Jadi, banyak yang lucu-lucu.
0: Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung dibikin kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya udah, terima kasih juga teman Produ. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Kasih aku pra.
0: Sengaja. Oh sengaja. Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

90,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kita bergabung barengan sama RRI Pro 2 Jakarta tentunya untuk ngikutin siaran musik live chat edisi hari ini, teman Pro 2, Rabu 22 Juli 2026. Dan balik lagi barengan sama Salsa yang nemenin kamu sampai nanti pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur dengan informasi dan juga lagu-lagu hits pastinya yang bakal hadir nemenin malam kamu di malam ini, teman Pro 2. So tetap stay tune di Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Nomor Polda di pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi dari Piala Dunia 2026 ya teman Polda, di mana ada Lamine Yamal yang akhirnya ungkap percakapan dengan Messi usai final Piala Dunia 2026. Tentunya informasi yang salah sambil ini dari rri.co.id teman Polda, di mana ada seluruh mata penikmat sepak bola dunia tertuju pada momen emosional antara Lamine Yamal dan juga Lionel Messi. Dan teman Polda, percakapan pemain bintang muda Spanyol itu dengan mega bintang Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 disorot. Yamal akhirnya buka suara, teman Polda mengungkap isi percakapannya dengan Messi usai Spanyol memastikan kemenangan 1-0 atas Argentina. Sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, teman Polda kamera menangkap momen ketika Yamal berjalan meninggalkan kerumunan rekan-rekannya yang merayakan kemenangan. Yamal terlihat memilih menghampiri Messi yang masih berada di lapangan untuk menerima kenyataan pahit setelah Argentina gagal mempertahankan gelar. Kedua pemain tersebut, teman Polda, kemudian berjabat tangan dan saling berpelukan dalam suasana penuh penghormatan. Rekaman emosional tersebut, teman Polda, dengan cepat menjadi viral di media sosial dan mendapat pujian dari banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia. Beberapa jam setelah memastikan Spanyol menjadi juara dunia, Yamal menjelaskan alasan dirinya menghampiri Messi. Menurut Yamal, tindakannya semata-mata merupakan bentuk rasa hormat kepada sosok yang selama ini menjadi panutan dalam karir sepak bolanya. Seperti yang dikatakan Yamil, Yamal, teman Polda, saya hanya berkata kepada Messi maaf. Dilansir dari beIN Sport pada Selasa 21 Juli 2026. Ucapan tersebut teman Polda disampaikan Yamal karena memahami besarnya kekecewaan yang dirasakan Messi setelah gagal membawa Argentina meraih trofi Piala Dunia. Ia ingin menunjukkan empati kepada pemain yang selama bertahun-tahun menjadi inspirasi bagi dirinya. Kemudian teman Polda, Yamal juga mengungkapkan bahwa Messi memberikan respon yang penuh sportivitas. Kapten Argentina itu tetap menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Spanyol menjadi juara serta memuji penampilan Yamal sepanjang turnamen. Percakapan singkat tersebut, teman Polda, kemudian menjadi simbol saling menghormati antara dua generasi pesepak bola. Di satu sisi ada Messi, legenda yang menutup perjalanan panjangnya di Piala Dunia. Sementara di sisi lain hadir Yamal sebagai bintang muda yang mulai menorehkan sejarah bersama Spanyol. Momen pelukan keduanya pun menjadi salah satu gambar paling berkesan dari final Piala Dunia 2026 di tahun ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih barengan sama-sama juga di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi hari ini, teman Pro 2, Rabu 22 Juli 2026. Teman Pro 2 nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur, tentunya sampai dengan pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Salsa buka sesi requestan ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget kamu langsung aja hubungi nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 482 842. Selain request lagu, kamu bisa juga kirim salam buat orang terdekat kamu ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 langsung aja hubungin nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 482 842. Who sees right through this? All this

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Pro 2 FM Radio 90,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Berakhir sudah ya teman Pro 2 ya, salsa menemani teman Pro 2 di malam ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, tentunya edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan teman Pro 2, lagu dari DRG Let It Go menjadi lagu terakhir di perjumpaan kita malam hari ini. Teman Pro 2, kita akan kembali lagi besok ya teman Pro 2, tentunya dengan acara yang berbeda. So teman Pro 2 jangan sampai bosan ya untuk dengerin siaran kita di setiap harinya teman Pro 2. Dan malam hari ini salsa pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Kemen Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yagota Kubuluk Motok Hanorgo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi tahun pro 2, inilah Radio Indonesia, program 2 Wamena, teman terbaik kamu, dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz, dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Digital Platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu...

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusaknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Please love and thank you all.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno to Narkoba,

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.